Bulbatesa, Maduro Walai. Jadi misalnya, Bulbatesa, Bulbatesa, Maduro Walai. Jalan ke Maria Ma'amun Bilai. Jalan ke Yegi.